0: bingi bietu ebitulemo okumanya ne tumanyira bimanyire ebango mtu lya malanga amanyide ekintu tachifuna mu mugaso wabulo mtu amanya ategedde ekintu achifuna mu nnyo nalecho ogwo mugaso mukulu nnyo nti buli kintu kyenna ekirina ensa bali zensa chavudatu kama nti bidaya tulikuli muri idhibali wabaya gale chintu echina avamu chwa hizo kuhita mruzungu echina echiri proper something which is proper chisomere kwa bismillahirrahmanirrahim era bismillahirrahmanirrahim ebere nkola yo nti mbangi ndo kutula nsoma bismillah bwemba ngenda okwoza nsoma bismillah bwemba ngenda okwogera nsoma bismillah mu bifo ebyo byonna ebisinga obungi kubanga omuntu yakolebwa kutaharaka
1: achuuka
0: ne buli nkyukakyuka zo mbeera nga weemanyiza bismillahi rahmani rrahim ensonga eyokuna mu migaso gya bismillah obanga tetunnaba kugitandikako katuzoke tuyisewo obugambo buno butono nnyo omuntu ayinza nyinza okukugamba nti bisimilla kyekisumuluzo kya baraka
1: ensonga gyetwasokedde
0: naye nkugamba nti bisimilla yesaturu lilawurati min aljinni naye nga nti ensonga eyo mugaso gwa bisimilla bidayatu likulli muri idhibali kakati omuntu ayinza okujja naga ne bino byomusomesa nganze nsoma sibifu sifuna mugaso gwabyo ekyo wekiri nnyo naye kiva ku bintu bibiri ekisooka kwe kumanyira soma bisimilla ng'ogimanyi bumanya so sigimanyira Sheikh nyambako simanyo baba abatuuliriza banaategeera bulungi ebigambo bino naye tuyambaganeko njagala babitegeere
1: nti njisome nakigendererwa
0: hasanta
1: sigisoma nti
0: kyabulijjo buli lwoga nti kyabulijjo kiba kikulemye kati Sheikh agamba nti fakad yakraul adhikar lwaki adhikari lwazisomwa ne zitajjanjaba bantu tetegeza okujjanjaba tetegeza kujjanjaba kwa ndwadde zokka naye n'okujjanjaba ebizibu byo Sheikh atugamba nti fakad yakraul adhikar omuntu asobola okusoma zikiri yonna kubanga na bisimilla zikiri kama yakraul jaraid Sheikh agamba nti omuntu asobola lwaki abantu teba asara ebigambo bya Katonda tebi asara mu mitima gyabwe nakubakolera byebaagala nagamba nti omuntu ayinza okusoma zikiri ng'agisomanga asoma empapula z'amawulire kubanga ekigendo ky'okusoma mu mawulire kiba kyakutegeera mu budde obwo
1: tebigenda kugasa nnyulu
0: era abala faba talina nnyo sente zigula mawulire bw'oyitako ku street nga wetambulira okitegedde kakati Sheikh agamba nti omuntu ayinza okusoma zikiri yonna emuweereddwa okusoma nga yayogerwa obulungi bwayo ngeri erina ne taasiru gyetaasara ku mubiri gw'omuntu n'etamukolera ng'erina impakiti gyeteeka ku mubiri yo n'etamukolera naga nti bino byonna byeboogera nze sikola ki tebinkolera ng'omanya nti alina obulwadde obw'okusoma zikiri eyo ng'amawulire era Sheikh aga nti wayakrau l adhikari min baabi tajiribati laha era omuntu omulala ayinza okusoma zikiri naye ng'agezaako bugeza Sheikh awo nawo watutta n'owulira nga Sheikh asomeseza ensonga noga nti mpozi baatugambako bwe bati naye kansomeko n'osoma bimujaradi natuko
1: kusikuma
0: uyetu labu watu zikusomu nenga